0: Mall tadi, mall semen, ke mana? Ya, tadi ke mall.
1: Tapi omongan itu baru semalam tuh tadi.

Soalnya dari pabrik juga nggak ada lah, nggak ada topi jawa. Ini kopi tuh.